Mipolo podo wo leje ya. Owo lo chimu leje. E ka leje do jaro ni ai. Be ma chimu wa bi an bi ya ni kome kelo wa. Tomo lai. Yang itu orang mizan kau fikir, yeah. Wanna do it, go on life. Mika itu, yeah. Punca mon, boleh gua orang malaya. Eh, wujud yang mana kau bah? Atau apa yang itu, yeah. Mana punya mon, boleh gua orang malaya. Mana punya mon, boleh gua orang malaya. Kay wuyu diangune reke ko nya rene keno ai te wuot.

arija muwuru ni mi anyu nyi me yongera menye me abada mi anyu nyi me yongera menye me abada yo ada Allah ta jonne jo yo ada Allah mar kwa

ma jazz band wangi wii loka loki kom nga Wani en wangi di weri weri kom pool A penji wu wangi wuni punji wu batina Wani en wangi di weri weri kom pool Di punji me wu ameri u nyom nyom didich Karame ko moyo nuo tiara yo doki bangwa Ola wawa nyoni aman ka nyom nyaka potiri Echa kujelo koni da

kuteka anadai uru wa mati pengena lache mapura pura da mati pemia yengi ngata wino la chichuga mtete nende chamu kikubini padampu mia taka yinkwa wai matai tango wanyani.

Aini aja lah kami nak beli bu. Wari. Jawa ni aja lebih lor elok kita beli bu. Jawa ni aja lebih lor elok kita beli bu. Temakama kami cuyut depannya penjelekan. Pompi ngokan alor ijo.